Sete apri suru de suru ya sa yur mandera chiri mestem ya kaya mekwa sete aprika suru de suru ya sa yur mandera mestem ya mandera mestem ya mandera chiri mestem ya Kaya, kaya yasa, kaya mekwa, sete Afrika, suru de suru yasa, juru mandera, chiri metimu ya, chiri yasa, kaya mekwa, sete Afrika, suru.

0: ini ngam di konfirmasi dengan Sky King lagi aku gam ku program ku sang ku program amarusan amarusan sepani ya kuno ya min ada flash nong gak kemas perahu nama abu ngasih mengutuk bola
1: Kama ekska FM gitu loh di ini rek ama ku 5 menit aja nge kuhata kama kayak tega ya kuhata ujau si amarusan itu kiri kau kau tek enja kunsa Bambara kwa kwa XK FM keke deto, tose tuwa kwa cham defli chinonge no di maratibere kwa.
0: Mungu programa ang wa morisani ka kuchisang kwe ni. Kam kutana ya irsini. Ya kamsangi chwe kama kwe. Kam kutana ki. Prajinsara mpoza kwa wiki giyak kamsang. Kwe kani ka angka kwa namso namso ngosang chikwa masang. Yi sang gulu kamo ita damins kwa kwa mwle ni. Kerana teknologi itu kita kemasan upah yang sudah jari kali tak punya nuga kiri satu naik wah kecil enam jam.
1: Tahu murusan jauh kita tiada boleh jadi awoge tamakan nunggu ah haji teku ah teki suri kita. Wikat ciri kat ngah kaitin nukui cikungat aretinya ahuise te namu tahu ciri kat nako te kumka nte ah kesi karaku jarak aika tipuji aku. Di komando khas dari Presiden Cyril Ramaphosa ngati sini kama as edi kama tiji owaha buka kunci kaya gua kuswe gue nauku di argumen dengan cangka gue ni gaku di angdi itu ini temborong kah kiri kaya sekian dikim di komando khas ini waktu aku di a jauh kaya gue fefen tu nak desen dekuri nak wahin nu takti de dame go ceri nak hobe tak kawisam. Sama dua ire tua dekwa mursani khiri tu dua ire amnu kedamburi dekekegwin.

0: Ini mungkin kau akan terkena iskai. Ini untuk sebuah dalam kosong kau mahu kau dalam tali dan dimku dan kubur kau mahu barisan kapas itu kau bikin main kau tu semua kau iskai.
1: Cui hat eh menitai nak ah hari tu berana nyuit we irit amsa nute cah kerahaya akhir nute ujau si barisan teki kau eh teki kawan ang kama zikiki itu kuku barisan ikah we atau kau irit amu teu kedampori tekomsa.